0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Musuh-musuh utama integritas. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Amsal 10 ayat 9. Saya akan tiba di rumah pukul 9. Tapi tiba pukul 9 dan ia tidak muncul. Begitu juga ketika waktu sudah menunjukkan jam 10 dan 11. Akhirnya Anda mendengar suara pintu pada pukul 11.50 diketok. Aku kira kamu mau pulang pukul 9. Iya, tapi tadi ada sesuatu yang terjadi. Lalu bagaimana dengan kalimat, ceknya sudah dikirimkan. Lalu Anda menunggu sampai 3 hari, 4 hari, dan akhirnya seminggu, dan masih belum menerima ceknya. Anda menelpon dan berkata, kalau tidak salah saya menangkap Anda mengatakan bahwa cek sudah Anda kirimkan. Lalu jawaban yang Anda dapat adalah, saya pikir juga sudah dikirimkan. Diikuti dengan alasan yang cukup diragukan tentang amplop yang salah kirim. Coba renungkan sejenak. Apakah menurut Anda orang-orang cenderung tidak menepati janji mereka? Cenderung tidak muncul saat mereka berkata bahwa mereka akan datang? Dan secara umum tidak memiliki integritas dibandingkan beberapa tahun yang lalu? Saat figur-figur nasional mengecewakan Anda dan apa yang mereka katakan seringkali dipertanyakan. Saat hamba Tuhan pun nampak memiliki dua kehidupan, satu kehidupan pribadi dan satu lagi kehidupan publik yang berbeda. Ketika para pengajar mengatakan bahwa nilai-nilai moral dapat diajarkan tanpa agama, tidakkah mengherankan bahwa berbicara tentang integritas pada masa kini terdengar sama relevannya dengan diskusi tentang tulang punggung keempat dari dinosaurus yang telah musnah? Anda berkata, oke, saya setuju dengan Anda, tapi apa yang kita dapat lakukan untuk menghentikan pengikisan karakter pada masa kini? Sesungguhnya jauh lebih banyak dari yang Anda kira dapat kita lakukan. Pertama, mari kita definisikan istilah kita. Integritas adalah diri Anda, serat moral di dalam diri Anda yang menentukan jati diri Anda. Karakter seumpama sisi lain dari suatu koin. Karakter lebih berhubungan dengan tindakan Anda, apa yang Anda lakukan. Yang menjadi pondasi integritas adalah keyakinan moral kuno bahwa ada Tuhan di surga yang peduli dengan apa yang terjadi di planet bumi ini. Hal ini didasarkan fakta bahwa ia menyebut beberapa hal sebagai hal yang benar dan yang lainnya salah. 10 hukum Taurat tidak diberikan sebagai 10 saran atau 10 ide tentang moralitas. Hukum itu bersifat negatif sekaligus positif sebagaimana Allah mengatakan hal ini salah dan hal-hal ini benar. Batu-batu pondasi integritas lainnya adalah tanggung jawab dan akuntabilitas yang seumpama dua dayung pada perahu kecil. Keduanya menjaga hidup Anda di atas kapal yang stabil. Tak lama sebelum kematiannya, penulis James Michener berbicara tentang perubahan yang ia telah lihat dalam generasinya. Ia berkata bahwa masa lalu tidaklah begitu hebat. Namun satu generasi yang lalu, pria dan wanita menganggap beberapa hal itu benar dan hal lainnya salah. Mereka tidak selalu melakukan hal yang benar, tapi mereka tahu bedanya. Tapi saat ini, menurutnya, individu yang tidak mengetahui perbedaannya sungguh berbahaya dan merupakan suatu ancaman bagi masyarakat. John Sauter dalam suatu artikel berjudul Kata Yang Hilang, Integritas, berkata bahwa ada 4 musuh integritas. Ia menggambarkan mereka sebagai muslihat, kedangkalan, kepalsuan, dan kecurangan. Muslihat adalah apa yang digunakan Abraham saat ia tidak mau mengakui bila Sarah adalah istrinya. Ia adalah saudariku, katanya, di mana itu hanyalah sebagian dari kebenarannya saja. Kedangkalan, musuh kedua integritas, adalah keyakinan bahwa integritas itu tidaklah penting. Ya, semua orang melakukannya. Itu adalah apa yang biasa dikatakan orang untuk membenarkan perilaku mereka. Kedangkalan adalah penolakan untuk mengambil sikap yang tidak populer dengan berkata, itu bukan perjuangan saya. Karakter adalah hasil dari keyakinan yang merupakan pondasi dari integritas. Kepalsuan adalah kutukan zaman kita. Apa kabarmu? Tanya seseorang dan Anda menjawab, oh baik-baik saja. Sebenarnya keadaan Anda tidak baik, tetapi Anda tidak menginginkan keterlibatan emosi yang akan terjadi saat memberikan jawaban yang jujur. Kecurangan yang menjadi musuh keempat dari integritas merupakan jalan yang paling jarang ditolak. Ia adalah suatu jalan potong, jalan pintas. Ia adalah anggapan bahwa jika istri Anda tidak akan pernah mengetahuinya, maka tak apa untuk melakukannya. Ia mengorbankan apa yang sudah permanen di atas altar kecurangan. Dan ia adalah kutukan zaman kita. Berapapun harganya, integritas layak dimiliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
7: Petra FM.

Kupunya Yesus mengantar kita di pukul 7:29, sahabat Petra. Dan sekarang sudah tanggal 12 Mei tahun 2026. Saya pikir tengah-tengah bulan begini, sahabat Petra juga sudah mulai tancap gas untuk semua target sahabat Petra di akhir bulan nanti. Tentu kami berharap semuanya juga boleh berjalan baik. Apa yang Anda rencanakan, apa yang Anda kerjakan hari ini, itu sungguh-sungguh berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat bagi Anda, keluarga, dan juga orang-orang yang Anda kasihi, yang ada di sekitar Anda. Lagu Kupunya Yesus tadi juga menjadi satu pengakuan bahwa ketika kita mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita punya satu harta yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan yang begitu mengasihi kita, Dia yang menebus kita dari kesia-siaan dosa, dan juga membawa kita kepada pengharapan baru. Tentu ini sesuatu yang wajib disyukuri. Salah satu teman mengatakan kalau punya Yesus itu bisa 1000 kali bersyukur harusnya, karena kita punya Tuhan yang selalu menemani kita, Tuhan yang selalu bersama dengan kita di setiap masa kehidupan kita, baik buruk, suka duka, Tuhan bersama dengan kita. Dan saya kira ini jadi satu kekuatan iman bagi kita untuk melangkah hari ini, sahabat Petra. Semoga hari ini sahabat Petra terus bisa dikuatkan dalam segala hal. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sahabat Petra hadapi dan itu berat. Kita bisa meyakini bahwa Tuhan tidak pernah melepas kita dan selalu ada solusi yang Tuhan berikan untuk kita semuanya berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk sahabat Petra yang terus setia bersama dengan kami. Kami akan terus menemani Anda sampai kira-kira nanti pukul 8, sahabat Petra. Ada satu lagu dari Jacqueline Colosse, Yesus Tia.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi Iman Kristen berjudul Kelimpahan. Sahabat Petra, Kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sahabat Petra, apa yang muncul di benak pikiran ketika mendengar kata kelimpahan? Kemungkinan besar pikiran kita langsung membayangkan tabungan yang banyak, aset yang banyak, rumah megah, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, lalu bisa membeli ini dan itu yang kita sukai. Sejujurnya, kita kerap mendefinisikan kelimpahan seperti itu. Benarkah kelimpahan selalu bicara soal materi dalam jumlah yang banyak? Sahabat Petra, saya percaya bahwa Tuhan begitu rindu memberkati kita dengan kelimpahan. Hanya saja kita perlu memiliki cara pandang yang benar tentang kelimpahan itu sendiri. Jangan sampai kita gagal paham, sehingga ketika kita memiliki rumah sederhana dan bukan rumah yang megah di kompleks elit, maka kita menganggap diri kita belum diberkati. Ketika kita belum bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi hanya bisa mengajak keluarga pergi ke tempat wisata murah meriah, maka kita menganggap tidak diberkati. Ketika kita masih naik motor atau mobil tua, bukan mobil mewah, maka kita menganggap tidak berkelimpahan. Lalu, apakah kelimpahan itu? Sahabat Petra, bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita nikmati, itulah kelimpahan. Kita boleh saja memiliki harta kekayaan yang luar biasa banyak, tapi jika kita tidak bisa menikmatinya, maka itu bukan kelimpahan. Apa gunanya sahabat Petra punya banyak tapi tidak bisa menikmati satu saja dari apa yang dimiliki itu? Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Karena itu kelimpahan justru menunjuk pada kuasa menikmati, yaitu kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan, sesederhana apapun berkat itu. Makan di rumah makan sederhana pun adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan dengan konglomerat yang tidak bisa makan ini itu karena penyakit yang mengharuskannya melakukan pantangan ini itu. Berkumpul di rumah sederhana dengan keluarga adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan yang memiliki rumah megah nan mewah tapi tidak ada canda tawa di dalamnya. Dengan cara pandang seperti itu, bukankah janjinya sungguh digenapi bahwa kita semua adalah orang-orang yang berkelimpahan di dalam Dia? Bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita nikmati. Itulah kelimpahan. Demikianlah inspirasi Iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7

Masih di Bun Pagi, sahabat Petra. Dan kita sudah masuk di pukul 7 lebih 47 menit. Kami berharap semua persiapan Anda untuk aktivitas hari ini semua lancar. Dan Anda yang sudah mau menuju ke tempat aktivitas juga hati-hati di jalan, sahabat Petra, menghadapi padatnya lalu lintas kota Yogyakarta. Kalau di mendekati jam 8 atau setengah 9 biasanya cukup ramai. Kami berharap sahabat Petra bisa berjalan di jalanan kota Yogyakarta dengan sabar dan selamat sampai tujuan, sahabat Petra. Juga hari-hari ini sahabat Petra, kita tahu anak-anak kita yang sudah lulus SMA juga sudah mulai cari-cari tempat kuliah ya. Kami berharap semoga anak cucu sahabat Petra atau Anda sahabat Petra yang sekarang ini sedang mencari kuliah juga waktu SNBT nanti juga boleh lolos ya. Tanggal 25 Mei pengumumannya sahabat Petra. Semoga semuanya baik dan sesuai dengan harapan sahabat Petra semuanya. Dan bagi Anda yang dari luar kota, masuk ke kota Yogyakarta, barangkali Anda sedang mencari kos eksklusif ya di Radio Petra. Ada dua kamar yang masih bisa Anda lihat dan tempati tentu saja sahabat Petra untuk kos. Sudah full furnis sahabat Petra, sudah ada tempat tidur, sudah ada kamar mandi, sudah ada lemari juga. Pokoknya tinggal masuk aja, AC juga ruangannya. Saya pikir Anda yang ingin kuliah dengan nyaman di Jogja, Anda bisa ngekos di Radio Petra juga sahabat Petra kalau Anda membutuhkan kamar untuk kos. Baik sahabat Petra, kami juga ingin menyapa Anda yang sekarang ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami berharap Anda juga merasakan berkah dan kebahagiaan di hari ulang tahun ini, dan semoga kehidupan Anda dan keluarga itu semakin diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami, dan semoga setiap sajian yang kami haturkan ke ruang dengar sahabat Petra menjadikan semangat inspirasi baru untuk kita melangkah hidup bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Sehat selalu sahabat Petra, dan besok kita akan ketemu lagi di program Bun Pagi di waktu yang sama. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Menciptakan rumah tangga yang harmonis akan memberi dampak yang berarti bagi masing-masing pasangan. Membahagiakan pasangan baik antar suami dan istri, karena keduanya akan semakin menyadari bahwa masing-masing pribadi memiliki fungsi dan peranan dalam membangun rumah tangga. Memungkinkan sekali kedua pasangan akan mendidik anak secara lebih konsentrasi. Karena kerukunan pasangan suami dan istri merupakan modal utama pembentukan generasi dan karakter yang kuat bagi seorang anak. Melahirkan produktivitas yang baik karena usaha keluarga yang sukses tumbuh dari suasana rumah tangga yang harmonis. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-0277 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11.000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Pai He Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku, aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang, tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum, berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Pai He Kuti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag kejasindo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Fa'ya de Zhongzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

0: Alkisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini, ku beri tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah, seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8, dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam. Saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur, calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang tanamannya tidak tumbuh, sepertinya dia gagal. Tetapi sebenarnya biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis. Ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran. Kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Jense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Rencan simpucan si cacat yang tidak cacat dikisahkan pada suatu siang yang cerah, seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda berpakaian lusuh, berbadan degil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu, bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh percucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran Meiyu Pai Fei Te Ujang, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti. Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun

0: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Bogota Jaya Jaya Jaya. SD Bokri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bokri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
0: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari empat jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungan-kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang. Karena kita tahu apa yang menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal-hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Hana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026 jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa Bincang Inspirasi Kita hanya di 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk, talk, talk.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: Lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Spirit pagi.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 08560202467. 02748854481.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012 saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai. Ya, mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Salam semangat dari SD Bob Kri Gondolayu, Bogota,
1: Jaya.
0: SD Bob Kri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bob Kri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
2: Spirit Pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut loji besar atau loji gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh lebih oke.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: hari Minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, Mazmur 51 ayat 14. 1, 2, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lengkapilah aku, katakan lengkapilah saya dengan roh yang rela. Saudara, nanti kita akan melihat apa sih roh yang rela. Apakah suka memberi atau apa ya? Nah, nanti kita akan lihat. Saudara, tapi kalimat ini, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Saudara, kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ingat, orang yang diselamatkan oleh korban Yesus, hidupnya akan penuh dengan kegirangan. Hidupnya akan penuh dengan pengharapan. Girang karena apa? Punya desire. Seorang yang tidak punya desire, maka dia tidak bisa girang. Saudara, itu Tuhan, itu sebab Tuhan memberikan kepada saya dan saudara satu harapan yang mulia, sehingga kita bisa selalu bergirang, bersuka cita di dalam Tuhan, ya saudara. Dan disebutkan di sini, Tuhan akan memberikan kepada kita kelengkapan dengan roh yang rela. Ya, mari kita akan melihat apakah maksud roh yang rela. Saudara, inilah ayat yang kita baca tadi. 1, 2, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, saya ilustrasikan dengan api pada tangan kita. Harus masuk dalam hati kita. Saudara, roh yang rela, apakah itu? Saudara, saya perlu menunjukkan roh yang rela ini dari Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Ya, saudara. Disebutkan dalam New English Translation Bible, let me again experience the joy of your deliverance. Sustain me by giving me the desire to obey. The desire to obey. Desire to obey. Desire apa? To obey. Untuk taat kepada Tuhan. Jadi inilah roh yang rela. Jadi kalau kita tidak punya roh yang rela, kita tidak bisa taat. Kita akan selalu membantah, kita akan selalu mengutamakan kesenangan dan hobi duniawi dan daging kita. Kita mempunyai desire yang berdosa. Seperti kebanyakan orang dunia, kita harus mempunyai satu desire yang kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Para kekasih, perhatikan. Let me again experience the joy of your deliverance. Ya, saudara, biarlah aku mengalami lagi sukacita dari kelepasan your deliverance. Kelepasan. Orang yang terikat dalam dosa, tidak ada kegirangan. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Karena dia berada dalam ancaman hukuman Allah. Bagaimana saya bisa senang? Saya di bawah ancaman. Saudara di bawah ancaman. Yang mengancam bukan jenderal, bukan presiden dan ratu dan raja. Yang mengancam siapa? Tuhan Allah. Tidak main-main. Tidak main-main. Dan jangan main-main. Sudah. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Biarlah aku mengalami lagi sukacita karena kelepasan. Semua katakan, bila saya sudah dilepaskan, hidup saya penuh sukacita. Bila saya masih terikat, hidup saya menderita. Itulah. Jadi saya dan saudara harus tahu, ya, ini kalimat pertama. Sustain me. Sustain me. Dukung. Bantu aku. Tolong dukung aku. Itu kata sustain me. Saudara. Topang aku by giving me. Dengan cara memberi aku desire to obey. Des apa desire yang tadi panjang lebar saya jelaskan adalah desire to obey. Satu kerinduan yang penuh dengan nafsu rohani untuk taat kepada Tuhan. Jadi apa yang saya tuliskan terjemahannya, mari kita akan baca. Biarlah, satu, dua. Biarlah aku mengalami lagi sukacita dari kelepasanmu. Topanglah aku dengan memberi kerinduan kuat untuk taat kepadamu. The desire to obey. Dan saya yakinkan saudara, Tuhan akan memberi kepada saudara satu desire to obey. Seringkali kalau kita tidak diberi kekuatan dan desire dari Roh Kudus, kita tidak mungkin taat. Pasti tidak mungkin. Siapa saudara, siapa saya? Tapi kalau Tuhan memberi kepada kita satu kelepasan daripada semua ikatan dosa, maka kita akan mendapat sukacita dari kelepasan. Dua, Tuhan akan memberi kepada kita desire to obey. Satu kerinduan yang penuh dengan gairah untuk taat kepada Tuhan. Coba, taat kepada Tuhan pun harus punya desire. Kalau tidak, maka satu hal ini saudara gagal seumur hidup. Semua katakan mumpung masih hidup, saya harus memiliki desire to obey dalam nama Yesus. Amen. Haleluya. Hebatnya saudara, tidak ada yang melarang saudara, tidak ada yang menjadi polisi saudara, tetapi saudara sendiri mengalami satu perubahan karena Tuhan telah memberikan kegirangan karena kelepasan saudara. The joy of your salvation. Sukacita karena keselamatan. Lalu Tuhan memberi kepada kita desire to obey. Satu kerinduan yang penuh dengan gairah untuk taat dan patuh kepada Tuhan. Wow, orang kayak begini di mata Tuhan layak dimuliakan. Orang kali maafkan saya, semua orang mulai dari minus, semua orang mulai dari nol. Ya, mungkin pada saat ini keadaan kita dalam keadaan kita yang bangkrut, ataupun kita defisit, ataupun kita minus. Semua katakan no problem. Terus, never mind. Terus, tenang. It's okay, never mind, no problem. Saudara, ya memang kita harus demikian. Tuhan, engkau tahu hamba belum bisa bayar listrik ini, belum bisa bayar sekolah atau kuliah anak, hamba belum bisa membeli ini untuk kebutuhan, hamba masih mempunyai hutang segini. Tetapi Tuhan, hamba merindukan memiliki desire to obey. Beri kepada hamba. Maka Tuhan bilang, anakku, aku akan menutup semua yang menggelisahkan hatimu. Aku akan menutup dan mengcover semuanya. Karena engkau mempunyai desire to obey. Haleluya. Ucapkan terima kasih saudara. Di rumah saudara juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amen. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian.
2: Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026 jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita, hanya di 105,7 Petra FM.
2: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
3: Jaya.
2: SD Bobkri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857 4321 3989.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Selamat itu sebuah lagu yang cakep banget ya, menurut saya gitu, keren gitu, dan sepertinya mengingatkan kita pada suatu saat ketika kita sedang melakukan segala sesuatunya dan tentu saja belum terjadi, dan kadang-kadang kita bingung juga, bikin kita pada posisi yang stres gitu. Jadi judulnya tadi terjadi yang terjadilah gitu. Terjadilah apa yang akan terjadi, intinya gitu. Jadi ada kalanya kita harus mengingatkan sebuah kata itu, sebuah frase yang membuat kita akan ringan, lebih ringan ketika kita mengalami suatu posisi yang ngegantung gitu. Itu menjadi awal kita di Gita Prima Sobat Betra dari Nugi, sebuah lagu tahun 2004. Ingat, terjadi apa yang akan terjadi, terjadilah gitu. Enak banget gitu, jadi semuanya lebih enteng, dan prinsipnya setelah kita melakukan yang terbaik ya, alirkan saja gitu. Kita mengalir sampai jam sampai jam 2 nanti Sobat Betra di Gita Prima. Terima kasih yang sudah mendengarkan Petra dari tadi, atau mungkin Sobat Betra yang baru saja mendengarkan Petra juga. Selamat siang semuanya, sehat-sehat ya. Banyak yang tadi saya lihat, banyak yang pakai masker, mudah-mudahan segera kalau sedang flu segera baik ya. Cukup istirahat, cukup makan yang bervitamin, juga istirahatnya jangan lupa untuk berkualitas. Yang mau request boleh lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits di 15, 10 tahun sampai 20 tahun kebelakang yang terseleksi, dan tentu saja gaya Petra gitu. Sampai jam 2 nanti, ditunggu di 0856 02024567, sambil terus menemani Sobat Betra di situ yang sedang melakukan segala sesuatunya, dan targetnya pasti lebih baik dibanding kemarin.

0: Tita Prima. Tita Prima. Tita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

Sebuah lagu tahun 91, Gang Pegangsaan, judulnya Dirimu. Untuk Mas Tommy di Jalan Gundian, katanya tadi request dari Gang Pegangsaan. Untuk sahabat Petra yang lain juga mau request, silakan sekali lagi di 0856 02024567. Selamat siang untuk sahabat Petra semuanya yang mendengarkan di 105,7 FM, juga yang entah di Jogja, entah di mana saja, melalui live streamingnya Petra di www.sahabatpetra.com. Juga satu lagi pilihan untuk mendengarkan Petra yang jauh, yang mungkin tidak ada radio gitu, silakan mendengarkan Petra di aplikasinya ya. Petra punya aplikasi Petra FM di Play Store, bisa download di sana melalui smartphone sahabat Petra semuanya. Jadi di mana saja dan tentu saja kapanpun gitu bisa mendengarkan Petra. Sekali lagi selamat siang semuanya, terus sehat, dan hari Selasa 12 Mei 2026 ini tentu saja banyak hal yang sahabat Petra akan lakukan atau dalam proses gitu. Di sisi lain juga pasti juga sahabat Petra juga terus mengikuti sebuah perkembangan berita atau informasi yang ada di sekitar kita, karena mau tidak mau dan tentu saja karena kita mempunyai sebuah hardware yang bernama smartphone atau handphone ini, kalau saya bisa katakan mau tidak mau otomatis kita pasti entah setiap berapa menit gitu melihat gitu. Dan tentu saja ada sebuah kebiasaan yang sebenarnya positif juga, karena dari HP kita bisa melihat atau memantau sebuah perkembangan berita atau informasi-informasi penting yang tentu saja pasti akan berpengaruh kepada kita gitu. Minimal kalau kita buka berita, informasi tidak akan jauh atau tidak akan tertinggal dengan teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita ketika suatu saat akan membahas sebuah berita, sebuah informasi yang lagi jadi perhatian gitu. Salah satunya sahabat Petra yang saya pilih siang ini sebuah berita atau sebuah informasi yang juga cukup viral. Tapi saya melihatnya bukan hanya karena viral, tapi ada juga di situ ada misi, sebuah pertanyaan. Kenapa banyak di antara kita yang sekarang lebih sensitif gitu, dalam arti sensitif ke arah negatif, tidak respect gitu kepada orang lain atau sebuah peristiwa gitu. Mudah-mudahan bukan di antara kita sahabat Petra, tapi masih ada terjadi ya. Di ini saya baca di daerah Depok ya. Mungkin sahabat Petra ada yang sudah mendengar atau sudah membaca. Kalau secara umum harusnya ini semua orang akan memaklumi ya. Artinya dengan peristiwa ini bukan untuk melawan atau justru melarang gitu. Beda kalau beberapa waktu yang lalu ada sebuah peristiwa namanya mendengarkan musik dengan hardware sound system yang gede. Ada suka, ada yang tidak gitu. Ya, karena itu hubungannya dengan bukan sebuah kebutuhan kemanusiaan, sebenarnya lebih ke hiburan gitu. Ya, tapi dalam kasus ini sahabat Petra yang terjadi beberapa hari yang lalu di Depok ya, pada bulan Mei, masih bulan Mei, beberapa hari yang lalu sekali lagi. Jadi ada sebuah aksi yang dilakukan seorang pria sahabat Petra yang menghadang ambulans yang viral di media sosial gitu. Ini terjadi di Depok, Jawa Barat sana ya, di kawasan tempatnya. Saya baca di kawasan Sukma Jaya Depok, Jawa Barat pada Mei 2026. Intinya pria tersebut nekat menghadang dan merusak ambulans karena tidak terima dengan suara sirene sahabat Petra. Kalau kita diam sejenak sahabat Petra, pasti apa yang jadi masalah kita sudah tahu umum lah. Tidak terkecuali pada umumnya ya, namanya ambulans kita sudah tahu fungsi dan manfaatnya, dan juga
mau kemana tugas atau tidak. Di luar ada kasus-kasus tertentu yang oknum ya, ketika ada memakai ambulans tidak pada tempatnya. Tapi sekali lagi ini oknum ya Sobat Petra. Tapi pada umumnya saya yakin hampir saya bisa sudah saya pastikan gitu, walaupun tanpa riset, hanya memainkan positive thinking dan hati Sobat Petra. Saya yakin 90% di kita semuanya pasti akan respect ketika kita mendengar ambulan atau ada ambulan lewat. Apalagi kalau ambulan itu sudah membunyikan sirene, entah masuk kampung, entah masuk atau di perjalanan protokol gitu. Kita memang tidak bisa membandingkan ketika di negara lain, misalnya di Jepang, otomatis semuanya minggir ya, dengan tertib. Kita sudah mulai sebenarnya tidak jelek-jelek amat gitu. Walaupun mungkin belum 100%, tapi sudah arahnya sudah baik. Intinya pemahaman bahwa kalau ambulan lewat itu didahulukan, termasuk kita kalau ada kereta api lewat ya pasti mau tidak mau berhenti gitu. Nah, ini justru menjadi sebuah pertanyaan dan viral di media sosial Sahabat Petra. Kenapa seorang pria justru nekat mengadang dan merusak ambulans dengan alasan karena tidak terima dengan suara sirenenya gitu. Ya, kalau Sahabat Petra searching di media sosial, di situ videonya juga ada. Ketika seorang pria marah-marah berboncengan dengan temannya, kalau nggak salah ya. Dan sempat berdebat dengan sopir ambulan gitu. Yang intinya garis besarnya ambulan itu masuk ke sebuah perkampungan kalau nggak salah ya. Atau masuk komplek lah gitu. Mau menjemput menjemput pasien ya, yang kebetulan rumahnya nggak masuk. Dan di lokasi tersebut muncullah seorang pria yang dengan nada emosi, protes, doang, intinya marah-marah. Dengan akhirnya karena viral, pria ini akhirnya diciduk Sahabat Petra ya, karena sekali lagi peristiwa ini menjadi sebuah pelanggaran yang sangat penting dan akhirnya ditindaklanjuti oleh aparat. Nah, pertanyaannya Sahabat Petra, kenapa gitu, dengan alasan tidak terima dengan suara sirene. Nah, ambulan kan pasti ada sirene dan itu berfungsi untuk memberi tanda agar yang lain memberikan kesempatan untuk jalan. Paling tidak kalau masuk kompleks, tahu bahwa ada ambulan masuk dan menuju sebuah rumah yang tentu saja sedang menunggu karena memang memerlukan ambulan gitu. Dan alasannya Sahabat Petra, poin-poinnya adalah pemotor tersebut ternyata emosi dan protes karena menganggap suara sirena ambulans mengganggu katanya. Sangat subjektif ini Sahabat Petra. Padahal saat itu ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien stroke yang kebetulan memang di jalan sempit masuk kampung ya. Itu Sahabat Petra. Kalau saya melihat sekilas di videonya, memang sampai seorang sopir kalau sampai mengatakan kalau dia percaya ayo ikut jemput sekalian gitu. Sampai ke arah itu, artinya kan mau membuktikan bahwa ini benar sih ambulan membunyikan sirene agar lebih cepat karena ada pasien yang sedang menunggu gitu. Dan memang kejadiannya awalnya memang itu tadi Sahabat Petra, tim ambulan mengaku hanya menyalakan lampu isyarat atau jumper dan tidak menyalakan sirene keras karena sudah tahu persis ya. Jadi walaupun bisa keras, dia memainkan volumenya sehingga karena tahu persis itu berada di pemukiman padat. Namun pelaku tetap menghadang dan cekcok dengan petugas katanya. Dan dampaknya adalah pria tersebut sempat bersih tegang dengan petugas ambulan dan memotong jalur ambulan dan melakukan dugaan pengancaman serta pengrusakan. Dan yang terakhir ya itu tadi Sahabat Petra, akhirnya pria tersebut kini menjadi tersangka setelah videonya viral gitu. Kita tahu Sahabat Petra, mengingatkan kembali ke kita semuanya juga bahwa sesuai aturan lalu lintas, kendaraan ambulan yang membawa pasien atau dalam perjalanan menjemput pasien adalah kendaraan prioritas yang wajib diberi jalan. Bahkan kalau perlu Sahabat Petra, membantu agar lebih cepat sampai ke tujuan. Sebuah contoh yang seringkali
tidak masuk akal Sahabat Petra yang terjadi ini, dan mudah-mudahan juga ini juga mengingatkan kita semuanya Sahabat Petra, kadang-kadang sebuah pertanyaan, apakah kita sekarang ini sudah kehilangan empati gitu ya, sebuah pertanyaan buat kita semuanya. Sementara kalau saya melihat dari angle atau dari sisi yang lain, ketika seseorang tidak menyukai suara sirine, ini ternyata memang terdengar sepele Sahabat Petra, tapi ini bisa sering berakar justru pada respon psikologis yang mendalam seperti fobia suara keras, atau istilahnya fonobia, fonofobia, atau trauma masa lalu, PTSD gitu. Jadi secara biologis pendengaran sensitif bisa membuat suara sirine serasa, kadang-kadang orang-orang tertentu terasa sangat menyakitkan. Dan selain itu sirine juga memicu kewaspadaan otomatis yang melelahkan mental gitu. Kalau kita mau netral Sahabat Petra, tanpa harus membetulkan atau membenarkan tindakan seorang pria yang mengadang ambulans tadi. Mudah-mudahan sekali lagi Sahabat Petra ini menjadi pengingat buat kita semuanya, ya. Kita tingkatkan lagi rasa empati dan rasa pemahaman untuk hal-hal yang memang sudah berlaku umum. Kalau kita ngikuti yang umum-umum, tentu saja kita tidak akan dinilai menjadi orang yang aneh.

Sobat Petra, beberapa aksi sosial yang kadang-kadang berlawanan dengan yang sudah terjadi atau yang pada umumnya ada, salah satu penyebabnya adalah karena kita sering terpapar atau sering mendengar informasi-informasi negatif gitu. Nah, untuk itu perlu ditingkatkan lagi, salah satunya adalah meningkatkan rasa respek, rasa sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Kita dengarkan dulu Kos Plus Sobat Petra, satu saja di acara Gita Prima ini. Kita akan mendengarkan salah satu band legendaris Kos Plus, dan ini judulnya memang kita pilih yang hits gitu, dan dipas-paskan dengan tema yang kita sedang bahas. Karena semua orang sebenarnya senang dilakukan atau diperhatikan dengan baik, dengan penuh manis dan sayang.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 02 74 885 481.
1: Satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026 jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita. Hanya di 105,7 Petra FM.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
5: Makanya sudah beres.
4: Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
6: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
7: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

Mainnya di Bau Sasran, katanya minta lagunya Marcel, ya sudah baru saja selesai tahun 2003. Ya enak banget lagunya dan suaranya memang khas gitu. Terus lanjut, masih ada yang request Mas Didi di Condong Catur. Katanya boleh nggak mendengarkan lagu yang lama tahun 80-an. Terus saya tanya, saya cek lagunya apa judulnya gitu. Lama juga, Simfoni yang Indah katanya. Saya cek tahun 80 ya, okay. Tapi tadi saya tanya boleh nggak yang nyanyiin yang lebih muda, karena kebetulan yang di list ini ada lagunya sama persis gitu yang dinyanyikan oleh Om Bob Tutupoli katanya. Katanya lagu ini zaman dulu setiap pagi muncul di radio-radio Jogja katanya. Nah ini karena legenda dan sempat dinyanyikan atau di cover oleh penyanyi yang lebih muda. Coba kita dengarkan versinya yang cover ya Mas Dedi, mudah-mudahan tidak kecewa. Tapi tadi udah asis sih katanya, gak masalah ya, biar yang muda-muda juga suka gitu. Once, sahabat Betra, Simfoni yang Indah. Sekarang jam 1 lebih 50 menit.

Sahabat Petra, sebuah lagu simfoni yang indah tadi Mas Dedi di Condong Catur. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa lagu ini sebenarnya dinyanyikan oleh Om Bob Tutupoli. Ya, sudah lama banget, tahun 80-an kalau nggak salah. Dan dinyanyikan kembali di cover oleh Once tahun 2000-an pokoknya. Mudah-mudahan seneng, dan kita Prima ini bisa dinikmati juga oleh semua lintas generasi, karena lagu-lagunya yang tahun 90-an, 80-an banyak juga yang di cover oleh penyanyi-penyanyi yang lebih muda. Termasuk yang terakhir sebagai penutup sahabat Petra, di request oleh juga Bu Ana, Kak Ana, ya, yang dinyanyikan oleh Kenan Nasution, dinyanyikan kembali atau di cover oleh Vidi Aldiano. Masih muda, tapi memang Vidi sudah almarhum beberapa waktu yang lalu, sebagai penutup gitu. Dan juga buat Kak Air, terima kasih terus mendengarkan Petra, sehat terus, salam buat semuanya di situ. Juga buat yang lain yang hanya mendengarkan Petra, tidak sempat untuk request, tapi setia terus ya, senang bisa menikmati lagu-lagu dari Petra untuk setiap harinya. Terima kasih banyak. Pokoknya sehat terus dan mempunyai target yang positif, memastikan segalanya lebih baik hari ini, dari sisi sehat, dari sisi pengalaman, dari sisi finansial, pokoknya semuanya lancar, lebih lancar dibanding kemarin. Dan terakhir sahabat Petra, tadi kita membahas tentang peristiwa viral di mana di daerah Depok, di mana seorang pria yang kita nilai agak membingungkan juga menilainya, karena ada ambulans yang mau membantu tapi justru dihalang-halangin. Dan itu sebuah pertanyaan, apakah memang sudah pudar rasa empati kita sahabat Petra? Mudah-mudahan tidak, itu hanya sebagai contoh yang tidak tepat gitu. Dan ternyata sahabat Petra, penurunan kemampuan untuk memahami atau merasakan penderitaan orang lain yang namanya empati itu bisa memudar memang. Dan ternyata seringkali dipicu oleh kelelahan emosional, paparan berita negatif terus-menerus, yang istilahnya comparison fatigue gitu, atau dominasi teknologi digital. Dan hal ini ternyata bisa menyebabkan individu menjadi mati rasa, acuh ya, atau bersikap kaku terhadap situasi sosial. Mudah-mudahan kita yang ada di sini tidak sahabat Petra, karena sebenarnya empati bukan sekedar masalah hilang, melainkan seringkali terdis

0274-885-881. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.4

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Eko berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 我是老虎, aku adalah macan. Suatu hari di tengah hutan belantara, tampak seekor induk harimau meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Tidak lama berselang, datang serombongan kambing melintas di tempat itu. Melihat kondisi anak macan seperti itu, timbul naluri induk kambing untuk melindungi dan menghampiri si anak macan yang kelihatan tidak berdaya itu. Diberinya pelayan kehangatan, dan kemudian anak macan pun mengikuti kemana induk kambing pergi. Hari-hari berikutnya, anak macan hidup bersama kawanan kambing, menyusu dari induk kambing, bermain dengan anak-anak kambing lainnya, makan dan minum ala kambing, bersuara pun menyerupai kambing, dan merasa dirinya bagian dari kawanan kambing. Hingga suatu hari, rombongan kambing dan anak macan di antaranya tampak berlarian ketakutan, merasa terancam jiwanya karena dikejar oleh seekor harimau yang tampak liar dan garang. Si harimau besar keheranan melihat anak macan. Kenapa berlarian bersama dengan rombongan kambing? Lalu dia menggaung keras, memberitahu kepada si anak macan. Hai, macan kecil, mengapa kamu lari? Berhenti, jangan lari. Anak macan tidak menggubris dan terus berlari semakin kencang. Macan besar terus dan terus mengejar, akhirnya berhasil menangkap macan kecil. Kenapa kamu ikut berlari di antara kawanan kambing? Kamu bukan kambing, kamu adalah macan, sama seperti aku. Bukan, aku bukan macan, aku kambing, sama seperti mereka, kata anak macan. Maka untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, si harimau membawa anak macan ke tepi danau. Saat melihat pantulan bayangan di permukaan air, anak macan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di situ. Aku adalah macan, aku bukan kambing. Sesaat setelah sadar bahwa dirinya bukan kambing, mendadak naluri sebagai seekor harimau pun keluar. Dengan gagah perkasa, penuh percaya diri, diperdengarkanlah suara auman yang menggetarkan. Aku bukan kambing, aku adalah macan. 我是老虎, aku adalah harimau, si raja hutan, penguasa rimba yang gagah berani. Dalam menjalani kehidupan ini, karena ketidakmampuan mengenali jati diri kita yang sebenarnya, mengakibatkan kita tidak mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki. Seringkali kita hidup dan bekerja tanpa semangat. Semua dijalani ala kadarnya. Kalaupun mempunyai impian dan cita-cita, semuanya itu hanya bertahan seumur jagung. Sebab tanpa dilandasi oleh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat, maka perjuangan sulit untuk bertahan hingga tercapai hasil seperti yang kita inginkan. Maka miliki keberanian menetapkan target kehidupan yang akan diraih. Miliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita bisa sukses, seperti macan kecil yang telah menemukan jati dirinya kembali. You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi seseorang seperti yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap, walaupun hanya dengan segenggam harapan, tetapi kita berani melangkah ke depan dengan pasti.
3: Petra FM.
4: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdam_tirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.4.

0: satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita Rabu 13 Mei 2026 jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa Bincang Inspirasi Kita hanya di 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856-0202-4567. 0274-885-481.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

Salam semangat dari SD Bokri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bokri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bokri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkembang.

0: Armulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah. Pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: It's hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Aitok liu, aitok liu, hadiah cinta.

bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. "Saya bisa meminakan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya," kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. "Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi." "Namun, semua ini sangatlah rahasia," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya." "Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. "Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat ini.

0: Pendengar yang berbahagia, cinta ai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah cinta ai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jalur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 02748-885-481.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari 1 penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Salam semangat dari SD Bob Kri Gondolayu, Bogota,
1: Jaya.
0: SD Bob Kri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bob Kri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989. Satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026, jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita. Hanya di 105,7 Petra FM.
2: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
0: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirtasembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
0: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ren sen te pau fu. Keranjang kehidupan.

0: dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Petra FM.
2: Two in One. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
4: Boda Bob Kri 2.
5: Sekolah SMA ya di boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 错误 的 依赖 ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopo-gopo. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjeripaya dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: hatiku.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 错误 的 依赖 ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopo-gopo. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjeripaya dan bekerja lebih keras. karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita. Sesungguhnya, kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
6: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata katarak. Saudara, penglihatan yang baik tentu menjadi idaman setiap orang. Gangguan penglihatan dapat membuat kita merasa jadi tidak nyaman. Tak heran jika nenek yang berusia 102 tahun ini pun memutuskan untuk melakukan operasi pada matanya. Menurutnya, katarak yang diderita telah mengganggunya ketika bermain video game. Dirinya mengaku telah menjadi penggemar permainan dalam video game sejak tahun 2002 lalu. Dalam beberapa tahun belakangan, katarak telah menjadi kendala saat dia menikmati waktu luang favoritnya. Dia mengaku tak bisa melihat anak dan cucu-cucunya, serta bermain video game. Baginya hidup terasa benar-benar membosankan. Namun demikian, beberapa rumah sakit menolak melakukan operasi terhadap matanya karena alasan usia. Beruntung, ada satu rumah sakit yang akhirnya bersedia melakukannya. Meskipun operasi itu berjalan sukses, namun sang nenek hanya diberi waktu selama 30 menit sehari untuk bisa bermain game. Saudara, dalam dunia kedokteran, katarak dapat berarti pengaburan lensa mata dan membran transparan di sekitarnya yang menghalangi jalan masuknya cahaya atau bular mata. Keadaan ini membuat penderitanya kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena penglihatannya terganggu. Bagaimanapun juga, mata sangatlah penting bagi kehidupan setiap orang. Mata bagaikan pelita yang menerangi kehidupan kita. Karenanya, perlu dijaga agar tetap dapat berfungsi dengan baik. Namun demikian, seiring bertambahnya usia, maka semakin berkurang pula seluruh fungsi tubuh kita. Penglihatan semakin kabur, pendengaran semakin berkurang, daya ingat mulai menurun, dan banyak lagi yang lainnya. Meski terkadang keadaan ini terasa tidak menyenangkan, namun suka atau tidak kita harus dapat menerima kenyataan yang ada. Sebab semakin kita menolak, maka semakin tersiksa dan menderitalah diri kita sendiri. Satu hal yang pasti bahwa setiap orang akan mengalami proses penuaan seiring dengan bertambahnya usia. Kenyataan ini mengingatkan kita bahwa tak ada satupun yang abadi. Namun, satu hal yang tidak akan pernah berubah adalah cinta kasih, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan untuk kita semua setiap saat. Karenanya, selagi masih dapat melihat dengan jelas, mari gunakan untuk mencari tahu lebih dalam lagi apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita nyatakan bagi sesama. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran, ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0811-9954-868. 0811-9954-868. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hi, Karmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah telah mempersatukan kita di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristio Nugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bulan Mei kita belajar sebuah tema besar, menuju hidup kudus. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam edisi hari ini, Selasa 12 Mei tahun 2026, dengan tema Hidup Kudus Itu Eksklusif, yang diambil dari firman Tuhan, surat 1 Tesalonika 4 ayat pertama sampai ketujuh. Karena itu, sebelum bersama kita memasuki hadirat Allah, marilah sekarang kita menenangkan jiwa kita dan mengarahkan pikiran hati kita kepada Tuhan. Sejenak bersama kita memasuki saat teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita akan menerima firman Tuhan, sebuah pujian menghantarkan kita, Roh Kudus, Kau hadir

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan menerangi hati, pikiran, dan jiwa kita, mari bersama kita menyatukan hati dan merendahkan diri. Kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan hanya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, dan di dalam sang firman putramu yang tunggal, juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas setiap perbuatan tanganmu yang melimpahi hidup kami dengan segala kasih setia, kebaikan, dan kemurahan. Sebagaimana hari ini kami boleh merasakan perlindungan dan pemeliharaanmu, dan kami bersekutu dengan penuh keselamatan. Tibalah saatnya bagi kami, segenap sahabat Petra, untuk mendengarkan sabdamu ketika kami belajar untuk menuju kehidupan yang kudus, dan kami pun boleh memiliki pemahaman yang benar bahwa kehidupan kudus bukan menjadi eksklusif dan tertutup. Maka mari ya Bapa, oleh kuasa Roh-Mu, Engkau membuka hati, menerangi pikiran dan jiwa kami, mampukan kami sungguh dapat mendengar dan mengerti, dan kami bersuka cita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, yaitu sebagai pelaku-pelaku firman. Engkau pun berbelas kasih terlebih bagi hambamu yang lemah, hina, dan penuh cacat celah ini, supaya engkau urapi dan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus engkau mampukan apa yang dinyatakan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa kesalahan kami, dan kini bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini, hidup kudus itu eksklusif, bersama kita akan membaca firman Tuhan diambil dari surat 1 Tesalonika ayat atau pasal keempat ayat pertama sampai ketujuh, yang demikian sabda Tuhan. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusan-Mu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan
sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat lukisan-lukisan abad pertengahan, kita sering menjumpai bagaimana para orang-orang kudus tersebut digambarkan. Biasanya terdapat lingkaran di atas kepalanya. Ekspresi mereka begitu pasrah, lembut, tanpa dosa, dan juga sering kita dapati dengan mata yang menatap ke atas. Itulah gambaran orang-orang kudus yang kita jumpai dalam lukisan-lukisan. Tetapi bagaimana dengan gambaran orang kudus zaman saat ini? Apakah juga harus kita bayangkan dengan hal yang sama? Pakaian rapi, wajah bersih, selalu tersenyum, tutur kata halus, hadir di acara-acara rohani. Apakah itu? Gambaran seperti itu ternyata tidak pernah disebutkan di Alkitab. Bagaimana Alkitab menggambarkan kehidupan yang kudus? Pertama, dari firman Tuhan kita belajar hidup kudus adalah hidup yang tidak dikendalikan hawa nafsu. Berarti dia mampu mengendalikan diri dan juga menundukkan diri kepada kehendak Allah. Maka yang kedua, kita juga dapati bahwa hidup kudus adalah hidup yang juga memiliki kasih persaudaraan. Dia tidak hanya merasa diri baik, tetapi dia peduli menolong dalam orang lain yang mengalami kesusahan. Ketiga, hidup kudus juga digambarkan bahwa ia dapat menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan sendiri dijabarkan bahwa ia hidup mandiri, tidak malas, tidak bergantung, tetapi sopan dan damai hidup dengan semua orang. Maka sampai di sini kita bisa melihat bahwa ternyata pandangan kita tentang hidup kudus itu begitu keliru. Hidup kudus bukanlah berarti kita terpisah dari dunia atau bahkan menjauhi dunia. Hidup kudus bukan seperti itu. Pernahkah kita mendengar doa Tuhan Yesus kepada para muridnya? Di Yohanes 17 ayat 15, Tuhan Yesus berdoa kepada para muridnya demikian, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Kita ternyata melihat bahwa hidup kudus bukan berarti kita membatasi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Justru Tuhan Yesus sendiri berdoa agar para murid tetap ada di dunia, tetapi dengan perlindungan Allah dari hal-hal yang jahat. Singkatnya, Tuhan ingin para murid tetap bergaul di dunia, tidak memisahkan diri, tetapi juga tetap hidup kudus dengan tidak mengikuti kebiasaan negatif dari dunia. Kedua hal ini, bahwa kita hidup di dunia, berarti kita juga bergaul dengan semua orang, tetapi juga kita harus tetap menjaga kekudusan, bukan dua hal yang bertolak belakang. Keduanya bisa dilakukan sekaligus. Kekudusan yang Tuhan inginkan ternyata bukan kekudusan yang hanya terpaku pada diri kita sendiri. Ada orang yang berpikir bahwa hidup kudus itu berarti saya yang penting tidak melakukan kesalahan, yang penting saya tidak berbuat jahat, yang penting saya tidak merugikan orang lain dan lain sebagainya. Hal tersebut bukanlah ukuran kekudusan. Hal seperti itu justru membuat kita menghindar dari kenyataan, menjauh, bahkan kita hidup pasif. Padahal Tuhan Yesus sebagai teladan kekudusan kita adalah pribadi yang aktif, terbuka, bahkan tidak segan. Ia berada di tengah-tengah orang berdosa. Kudus adalah mengendalikan diri,
melakukan kasih, peduli, hormat kepada sesama, tetapi bukan terpisah dari dunia. Karena itu, sahabat Petra, mari hari ini kita belajar dasar dan alasan mengapa kita harus hidup kudus. Pertama, karena kekudusan adalah panggilan Allah. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Allah, dan bukan karena kita orang yang baik, orang yang pantas untuk dipilih dan dipanggil, semata karena murni anugerah dan kasih karunia-Nya. Maka dari itu sudah seharusnya, jika kita dipanggil karena kasih karunia, kita akan menghormati, menghargai dan menjaga panggilan ini, dan satu-satunya mensyukuri dan menghargai panggilan ini adalah kita hidup berpadanan dengan panggilannya, yaitu kekudusan. Alasan kedua, karena Allah itu kudus, maka sebagai anak yang dimana kita akan mewarisi atribut atau sifat karakter orang tua kita, maka kita harus juga mewarisi kekudusan itu. Ada pepatah Inggris, like father, like son, yaitu ayah dan anak akan memiliki kemiripan. Maka Tozer pernah berkata, atribut utama Allah adalah kekudusan. Maka dari itu, jika Allah adalah Bapa kita yang kudus, maka kita pun sebagai anak-anak-Nya juga perlu hidup dalam kekudusan. Imamat 20 ayat 26 berkata, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Alasan ketiga, kita hidup dalam kekudusan karena Tuhan mengasihi kita. Dan orang tua saja yang mengasihi anaknya pasti akan mendisiplinkan anaknya. Mereka tahu bahwa disiplin inilah nantinya yang justru akan membuat anak-anaknya berjalan dalam jalur yang benar, yang membuat anak-anak juga mencapai apa yang ia inginkan dan bahkan terhindar dari hal-hal buruk. Hal yang sama juga diinginkan oleh Bapa Surgawi. Dalam kekudusan ia mendisiplinkan kita karena ia sangat mengasihi kita. Kita anak-anak-Nya, maka kita pun didisiplinkan dalam kekudusan. Keempat, karena kita hidup kudus, Yesus telah disalib untuk kita. Tuhan Yesus sudah menebus kita dari belenggu dosa. Kita yang sebelumnya adalah budak dosa, kini ditebus, dibebaskan dan dijadikan milik kepunyaan-Nya. Penebusan ini juga adalah harga pengorbanan-Nya. Ia tidak menebus kita dengan mata uang atau alat pembayaran lain. Ia menebus kita dengan darah yang tercurah melalui salib yang begitu menderita dan menyakitkan. Maka dari itu, dengan pengorbanan-Nya yang sedemikian besar, sudah seharusnya pengorbanan-Nya menyelesaikan masa lalu kita. Kita sungguh diubah, kita diperbarui, kita dikuduskan untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Dan akhirnya yang kelima, alasan kita untuk hidup kudus adalah karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam keseharian kita perlu Tuhan. Kita perlu hikmat-Nya, kita perlu tuntunan-Nya, penyertaan-Nya, berkat-Nya, pertolongan-Nya, dan lain sebagainya.
Hal-hal itulah yang pada akhirnya memampukan kita sungguh dapat merasakan dan sungguh-sungguh dapat melihatnya. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Sekali lagi Ibrani 12 ayat 14 tadi mengatakan dan menjawab, kita perlu hidup kudus agar kita dapat merasakan hadirat Tuhan dan bahkan melihat kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Hiduplah kudus, tetapi bukan terpisah dari dunia. Tetapi sebagaimana Kristus hidup di tengah-tengah dunia, kekudusan justru akan menerangi dunia. Kekudusan akan menggarami dunia. Kekudusan justru akan menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia. Karena itu sekali lagi, hidup kudus bukan berarti kita menutup diri dan tidak mau bergaul, tetapi justru kekudusan adalah menyatakan kasih, kemurahan, dan kasih setia Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Selamat bersaksi, jagalah dan nyatakanlah kekudusan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema yang menerangi hidup dan menggerakkan supaya kita sungguh memperagakan pribadi Kristus. Marilah firman Tuhan ini kita renungkan dan resapi, dan sebuah pujian mengantarkan kita, Allah Roh Kudus.

Sahabat Mitra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersuka cita atas sabdamu, sebab engkau begitu mengasihi dan telah mengubah kehidupan kami yang telah tunduk dan mati dalam kuasa dosa dan hidup dalam kebenaran. Engkau boleh menjadikan kami menjadi bagian kemuliaanmu dengan kehidupan yang kudus, supaya dengan demikian kami yang diselamatkan juga boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Bapa, biarlah kekudusan begitu nyata di dalam kehidupan kami, bukan hanya sekedar ketika kami tidak berbuat jahat ataupun merugikan orang lain, tetapi ketika kami peduli, kami menolong, kami mandiri, dan kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan dan telah jatuh dalam dosa saat ini. Dan kini Bapa, bersama dengan doa ini, kami panjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah bangsa negara kami dari bencana dan perpecahan, demikian juga jauhkanlah dunia ini dari ancaman peperangan dan kekerasan. Lindungi dan tuntunlah kehidupan anak-anak manusia.

dan bagi pemerintahan bangsa kami, kami mohon Tuhan mengurapi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dengan penuh takut akan Tuhan, kami boleh bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah di mana bangsa kami dipenuhi dengan kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, di dalam kesatuan tubuh Kristus, peliharalah iman umat-Mu untuk berakar dalam kebenaran sabdamu, terus bertumbuh hingga berbuah, dan kiranya segenap umat-Mu pun Tuhan tuntun untuk mencapai kesempurnaan keselamatan. Tuhan berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian mereka, supaya Tuhan dipermuliakan dan melalui karya jemaat-Mu banyak orang mendengar panggilan-Mu, percaya dan boleh mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami untuk bersekutu, memuji, menyembah dan bertumbuh dalam kebenaran sabdamu. Maka kiranya Tuhan terus memberkati dan memelihara Radio Petra. Tuhan pun juga memberkati setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan ini. Kini kami pun juga mengingat segenap sahabat Petra, mereka yang lemah dan sakit, yang menantikan lawatan Tuhan untuk menjamah, menghibur, dan memulihkan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Pendeta Emeritus Filipus Sartono, Bapak Slamet Diwates, dan juga bagi Bapak Pendeta Emeritus Sutikno. Kami juga berdoa bagi jemaatmu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sucinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono yang saat ini opnam di rumah sakit, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejonimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mucina, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumati PS, Bapak Sugeng Susanto, Bapak Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsih Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsih Hati Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hati Sarjono, Ibu Eko Hati Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Ibu Yohana Mujiem Tukiran, Saudari Fernanda Siska Putri Valentine. Kami juga membawa serta segenap jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja. Ibu Kristina Timotius Tukijan, Bapak Purwanto, Bapak Heru Sulistyo, Ibu Biasrini Sukiyo, Bapak Agus Suprianto, Ibu Rusmila Sumboko, Bapak Praptomo, Ibu Srini, Ibu Suyut, Bapak Doni, Ibu Rusmanto, Bapak Trijoko, Bapak Joni Sianipar, Ibu Kusmanto, Bapak Mulyati, Bapak Subiantoro, Bapak Wartono Saputra, Ibu Sungkono, Ibu Santoso, Pendeta Retno, Ibu Dwi Pramujawati, Ibu Sri Rahayu, Ibu Rucito, Bapak Tuyatno, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Condro, Ibu Yuniati Tasrib, Mbak Elsa, Mbak Adelita, dan juga segenap sahabat Petra mereka yang lemah sakit. Kami memohon Tuhan mengulurkan tangan, Engkau menjamah, menganugerahkan kekuatan untuk menanggungnya, penghiburan untuk berpengharapan dalam Tuhan.
juga Tuhan karuniakan kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Kami pun juga membawa serta segenap sahabat Petra yang berusia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rut Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Irianto, Ibu Ponirin di Kricak, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo, serta segenap lansia, poro eyang adi yuswo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau mengenal mereka, dan kami memohon Engkau pun melawat. Biarlah di usia mereka yang panjang, Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan mengiringi hidup mereka dalam damai dan sejahtera. Kami memohon perlindungan bagi keluarga kami. Jauhkan dari godaan penyakit ataupun kecelakaan. Tuntun supaya hadirat Kristus nyata, kami hidup di jalan kebenaran-Mu, hidup di dalam firman-Mu. Biarlah kasih Kristus yang sempurna terwujud nyata di tengah kehidupan rumah tangga kami, di mana kami boleh saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja. Karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, dan mereka pun boleh menunaikan tugas kewajiban mereka di dalam pekerjaan tangan mereka. Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih Tuhan melindungi bagi anak-anak kami yang menyelesaikan tugas akhir dan menghadapi ujian, ataupun Tuhan juga menopang mereka yang masih di dalam perjuangan mencari pekerjaan. Kini Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menanti-nantikan pasangan hidup, karena kami percaya bahwa pernikahan adalah rancangan-Mu yang kudus. Maka di dalam-Mu kami memohon, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami sungguh memasuki kehidupan rumah tangga di dalam Tuhan. Engkau yang mempertemukan, Engkau yang memberkati dan mempersatukan, dan anak-anak kami boleh menikmati kehidupan rumah tangga di dalam kasih karunia-Mu, keluarga yang dikuduskan dan diberkati, rumah tangga yang kekal dan tidak terceraikan. Berkati juga setiap keluarga, terlebih suami istri yang merindukan keturunan atau momongan. Biarlah Tuhan karuniakan supaya anak cucu kami pun menjadi bagian dalam rahmat keselamatan-Mu. Mampukan kami untuk menanti dan percaya seturut waktu dan cara Tuhan. Demikian juga mampukan berhikmat untuk mendidik dan mengasuh. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik, kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan keturunan menurut waktu dan cara Tuhan. Kini kami juga berdoa dalam pergumulan pribadi lepas pribadi yang tidak terungkapkan. Ajari kami bertahan dan percaya bahwa di dalam setiap pergumulan kami tidak sendirian. Dalam setiap pergumulan kami merasakan Engkau Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan, menjadikan indah pada waktunya, sehingga justru dalam pergumulan sekalipun kami tetap bersuka cita, karena kami melihat kuasa-Mu, rahmat-Mu begitu nyata di tengah segala pergumulan. Adalah cara Tuhan bekerja untuk menguduskan dan menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, doa ini begitu panjang dan jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak Tuhan perkenan. Tetapi kami sungguh percaya Engkau telah mendengar,
dan Engkau memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Dan karena itu, doa ini hanya kami panjatkan, bukan beralaskan kekuatan kebaikan kami para pendosa. Tetapi doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama kudus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Allah berkenan menerima dan mendengar. Maka kini Allah pun menghendaki kita mencurahkan segenap hidup kita untuk berjalan bersamanya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita. Roh Kudus.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di ujung kebersamaan kita untuk melanjutkan kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati. Karena itu kini mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lanjutkan hidup sebagai saksi-saksi Kristus, yaitu sebagai pelaku-pelaku firman yang menyatakan kekudusan dan kemuliaan Allah. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam Gembala Menyapa edisi Selasa 12 Mei tahun 2026. Dan bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun juga untuk menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858-6827-4241. Saya ulangi 0858-6827-4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga banyak tutur kata saya yang tidak menjadi perkenan. Karena itu dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

strength, my song, this cornerstone, this solid ground.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
5: Jaya.
4: SD Bobkri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857 4321 3989.

0: Salam semangat dari SD Bokri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bokri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bokri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra FM.
3: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20a. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, namun kumpulkanlah bagimu harta di surga. Renungan hari ini berjudul Berani Tampil Bersahaja. Menurut kompas.com, tanggal 17 Agustus 2025, banyak warga menengah bawah di Amerika membelanjakan penghasilan mereka untuk aksesori mewah, gawai terbaru, mobil baru, dan lain-lain. Meski beresiko memicu kesulitan finansial, mereka melakukan itu demi terlihat hebat di mata publik. Di negeri kita pun hal serupa juga ada. Orang berutang demi membeli tas bermerek, membeli HP baru meski yang lama masih bagus. Menahan kebutuhan pokok demi bisa menikmati kopi bersama kelompoknya di kafe yang Instagramable dan sebagainya. Orang mengutamakan penampilan, bukan kejujuran. Sebenarnya tak berani tampil bersahaja adalah hal serius. Ia berinduk ketidakjujuran, beranak pemborosan, dan menjadikan kita tawanan pandangan orang lain. Memang, tampil sederhana tidaklah mudah. Dalam masyarakat yang mabuk gengsi, tampil bersahaja adalah tindakan melawan arus. Butuh keberanian untuk menerima diri dan keyakinan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada apa yang tampak di luar, tetapi pada apa yang hidup di hati. Tuhan bersabda, "Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, namun kumpulkanlah bagimu harta di surga." Tuhan menunjukkan bahwa orientasi hidup pada tampilan lahiriah adalah wujud kelekatan pada harta di bumi, sesuatu yang rapuh dan fana. Sebaliknya, kesahajaan adalah tanda hati yang tertuju kepada harta di surga, yang sejati dan bernilai kekal. Beranilah tampil bersahaja, sebab keindahan sejati tak lahir dari kilo lahiriah, tetapi dari kejujuran dan kesederhanaan dan kedamaian jiwa adalah milik mereka yang berani menjadi diri sendiri. Nilai seseorang tidak terletak pada apa yang tampak di luar, tetapi pada apa yang hidup dalam hati.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat Petra. Sudahkah saudara mengasihi orang lain hari ini? Mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat dan doa malam kita untuk mengakhiri hari ini dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Bersama saya Pendeta Hadian dari GKI Ngupasan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan hari yang boleh kami lalui sampai dengan malam ini. Tuhan menjadi pertolongan dan kekuatan bagi kami. Kami bersama akan mengakhiri hari ini dengan istirahat kami malam ini. Tuhan menjaga kami dan membangunkan kami esok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pekerjaan yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini, tugas dan tanggung jawab yang boleh kami jalani dalam pertolongan dan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami, sahabat Petra, yang sakit dan lemah tubuh. Tuhan memberkati mereka di dalam menjalani perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan memberkati keluarga yang merawatnya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan di dalam perawatan kesehatan saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk Radio Petra. Di dalam karya pelayanan pekabaran Injil, di dalam siaran-siaran yang dilakukan, biarlah Radio Petra boleh terus menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera bagi kota, bagi banyak orang yang menikmati dan menjadi sahabat Radio Petra. Tuhan berkati juga setiap anak-anakmu yang berkarya di Radio Petra. Tuhan memberkati di dalam seluruh karyanya. Tuhan juga memberkati setiap donatur yang terlibat di dalam pelayanan Radio Petra selama ini. Dan Tuhan tambah-tambahkan donatur untuk boleh mendukung pelayanan Petra di tengah kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang boleh mendukung selama ini pelayanan Radio Petra. Tuhan berkati apa yang sudah menjadi perjalanan gereja-gereja Tuhan. Biarlah kemitraan yang boleh dijalin ini antar gereja dan juga dengan Radio Petra boleh menjadi berkat bagi kota ini, bagi setiap orang yang mendengarkan Radio Petra. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, di tengah situasi kondisi sosial politik dengan berbagai macam isu yang berkembang di masyarakat, Tuhan kiranya Engkau memberi hikmat pada setiap kami dan juga para pemimpin-pemimpin negeri ini supaya segala hal boleh disikapi dengan bijaksana. Segala hal boleh menjadi perjalanan yang membangun kehidupan bangsa ini. Bukan memunculkan pertikaian, bukan memunculkan hal-hal yang menimbulkan kekerasan, tetapi membangun kebersamaan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan di tengah bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi dunia di dalam segala kondisi. Kami rindu terjadi damai di tengah dunia ini. Perang-perang boleh dihentikan dan semuanya boleh tinggal dalam damai satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan yang ada di tengah bangsa-bangsa di dunia ini boleh mewujudkan kerjasama yang baik, bukan peperangan, bukan persaingan yang untuk menghancurkan yang satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami mohon kasih-Mu, Engkau yang menuntun dan memberkati seluruh kehidupan yang menjadi milik-Mu ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang malam ini, dan esok pagi kami bangun dengan kasih anugerah Tuhan.
Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026 jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa Bincang Inspirasi Kita hanya di 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Selamat pagi sahabat Petra. Bersama saya Pendeta Hadian dari GKI Ngupasan. Mari kita pagi ini kembali merenungkan firman Tuhan. Kita bersama dan berdoa sebelum merenungkan sabda Tuhan yang menuntun perjalanan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan hari yang baru, sehingga kami bersama kembali dalam embun pagi Radio Petra. Kami akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Allah Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami, dan menumbuhkan taburan firman Tuhan dalam hati setiap kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sahabat Petra, kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai 33. Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai 33. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung. Dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada dua loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu, dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataan itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah ku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku. Supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu untuk segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki.
Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, sahabat Petra. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan ini dalam embun pagi kita hari ini. Sahabat Petra pasti pernah mendengar kisah sang kapten kapal dengan mercusuar. Ceritanya demikian. Suatu malam di laut yang berkabut, seorang kapten kapal perang melihat cahaya di kejauhan. Ia segera mengirim pesan radio yang mengatakan, "Ubah arah Anda 10 derajat ke selatan untuk menghindari tabrakan." Balasan datang, "Tidak, Anda yang harus ubah arah 10 derajat ke utara." Si kapten kapal perang marah, merasa dia lebih hebat, lalu dia berkata, "Saya kapten kapal perang besar, ubah arah sekarang." Jawaban mengejutkan, mengatakan demikian, "Saya petugas mercusuar, terserah Anda mau ubah arah atau tidak." Sahabat Petra, seringkali kita merasa hidup ini milik kita, sehingga kita yang menentukan arah. Namun dalam perjalanan menuju masa depan, Tuhan adalah mercusuar yang tidak bisa digeser. Pilihannya hanya satu, ikuti navigasinya atau kapal akan menabrak mercusuar dan hancur. Sahabat Petra, hidup kita seringkali seperti kapten kapal perang tadi. Di dalam perjalanan kita dengan Tuhan, seringkali kita seolah-olah ingin menyingkirkan Tuhan karena mau kita. Kita belajar dari pengalaman Israel. Dalam kitab Ulangan 5 ayat 22 sampai 33. Bangsa Israel sedang berada di kaki gunung Horeb. Mereka mendengar suara Tuhan yang menggelegar dari tengah api. Dari momen ini kita belajar tiga kunci yang penting agar selamat sampai tujuan. Seperti tema kita, bagaimana kita selamat sampai tujuan. Yang pertama, sadari bahwa kita itu butuh pemandu. Ayat 24 sampai 27. Kita semua sahabat Petra di dalam hidup ini kita harus sadar bahwa kita itu membutuhkan pemandu. Bangsa Israel sadar mereka tidak kuat mendengar suara Tuhan secara langsung. Mereka meminta Musa menjadi perantara. Poinnya adalah kerendahan hati orang yang menyampaikan firman Tuhan itu menjadi penting. Kerendahan hati Musa menjadi sebuah hal yang mereka lihat dan menjadi penting bagi mereka untuk bisa menuntun mereka dengan suara Tuhan. Orang yang selamat sampai tujuan adalah orang yang tahu diri bahwa ia butuh Tuhan. Jangan merasa cukup pintar untuk mengatur hidupmu sendiri. Jadi kita diingatkan, sahabat Petra, dari bacaan Ulangan 5 ayat 22 sampai 33, kita diingatkan bahwa kita ini butuh pemandu. Dan untuk mendengar seorang pemandu dalam hidup kita, yaitu Tuhan sendiri, kita butuh kerendahan hati.
Dan kita belajar bagaimana orang Israel yang takut akan suara Tuhan yang menggelegar itu, mereka meminta Musa untuk menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan. Kerendahan hati dimiliki oleh Musa, dan kerendahan hati Musa itu menjadi penting mengajar orang Israel juga kemudian melihat kerendahan hati sebagai hal yang penting dalam hidup mereka. Harus sadar bahwa kita butuh pemandu dalam kehidupan ini. Hal kedua yang ditunjukkan oleh Ulangan 5 ayat 22-33, hal kedua yang penting adalah jangan modifikasi aturan. Lihat ayat 32. Ayat 32 dengan tegas mengatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Di jalan raya menyimpang sedikit saja ke jalur lawan bisa berakibat fatal. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kita seringkali jatuh bukan karena dosa besar, tetapi karena kita menyimpang kecil ke kiri dan ke kanan, kompromi sedikit di sini, bohong sedikit di sana. Selamat sampai tujuan butuh ketaatan yang presisi, yang tidak dimodifikasi, tidak kompromi, tidak sedikit bohong. Kita butuh sebuah ketaatan yang sungguh. Ini hal yang kedua. Untuk sampai di tujuan, kita perlu mentaati aturan dengan setia. Hal ketiga yang ditunjukkan oleh kitab Ulangan dalam perjalanan umat Israel yang mendapatkan firman Tuhan. Tuhan yang kemudian memuji kerendahan hati orang-orang Israel untuk meminta Musa menyampaikan firman yang disampaikan Tuhan, menjadi sesuatu yang menarik. Hal ketiga membawa kita untuk belajar dari orang Israel ini, yaitu fokus pada kebaikan Tuhan yang begitu agung. Fokus pada kebaikan Tuhan yang begitu hebat yang ada di depan perjalanan hidup kita. Sahabat Petra, Tuhan memberikan aturan bukan untuk mengekang, tapi agar hidup kita tetap hidup dalam perjalanan dengan keadaan baik. Firman Tuhan mengatakan, supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan dengan segala firman-Nya adalah Tuhan yang sedang meletakkan kebaikan di depan perjalanan hidup kita. Tuhan bukan polisi yang senang untuk menilang dan menghentikan perjalanan kita. Tuhan adalah Bapa yang ingin anak-anak-Nya sampai di rumah dengan selamat. Sahabat Petra, lalu bagaimana yang bisa kita terapkan di dalam hidup sehari-hari dengan tiga prinsip tadi yang diajarkan oleh kitab Ulangan 5 ayat 22-33? Kita perlu melihat bahwa hidup kita yang butuh pemandu dan jangan memodifikasi aturan dan juga fokus pada kebaikan Tuhan, maka kita perlu menerapkan hal yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Sebelum memulai aktivitas, sahabat Petra, sinkronkan hati Anda dengan Tuhan melalui doa dan baca firman. Jangan jalan dulu baru bertanya. Kita perlu punya relasi dengan Tuhan. Kita perlu sinkronkan hati dengan Tuhan melalui doa dan baca firman setiap saat. Yang kedua, dengarkan alarm hati nurani, saudara.
Saat Anda mulai tergoda untuk menyimpang ke kanan, ke kiri, untuk memodifikasi aturan firman Tuhan. Dengan suara Tuhan mengingatkan hati saudara, maka saudara mesti kembali untuk taat pada firman Tuhan. Selanjutnya bisa kita lakukan, kita terapkan berdasarkan firman Tuhan adalah percaya pada proses. Kadang jalur yang Tuhan buat terasa mendaki dan sulit. Tapi ingat, kita sudah belajar bahwa kebaikan Tuhan itu dipersiapkan Tuhan di depan perjalanan hidup kita. Jadi kalau kadang jalur Tuhan yang diberikan pada kita terasa mendaki, ingatlah jalur itu adalah satu-satunya rute yang dijamin aman sampai tujuan. Selamat sampai tujuan bukan ditentukan oleh seberapa cepat kita berlari, melainkan oleh seberapa tepat kita mengikuti firman dan rutenya Tuhan. Mari tetap di jalurnya Tuhan. Jangan menyimpang, maka berkatnya akan menyertai kita. Berkatnya yang dikatakan bahwa hidupmu akan baik dan lanjut umurmu. Sebagai sebuah berkat di dalam ketaatan kita yang dijalani dengan setia. Amin. Mari sahabat Petra, dengan renungan ini kita kembali berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita jalani hari ini bersama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan embun pagi hari ini yang memampukan kami untuk tetap setia pada firman-Mu dan taat pada firman-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami menyimpang ke kanan atau ke kiri, agar hidup kami baik adanya sampai kami tiba di rumah Tuhan dan Tuhan menyambut kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan, sertai perjalanan kami hari ini. Sertai dan berkati pekerjaan aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sahabat Petra mengucap syukur kepadamu. Amin.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: atmosfer lagi yang luar biasa.
1: Salam semangat dari SD Bokri Gondolayu, Bogota,
2: Jaya.
1: SD Bokri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bokri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
3: Petra Streaming Radio.

0: Dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
1: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kajasindo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra.
4: Petra Streaming Radio.
5: Kami yakin dan percaya, Tuhan. Hanya Engkau yang bisa kami percaya dalam hidup ini. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan dalam sepanjang hidup ini. Selamanya kami mau mengakui ini, Tuhan, dalam hidup.

Saya mengajak siap kita lebih lagi mau menyatakan kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, tetap Tuhan satu-satunya pengharapan.

Mari siap kita masing-masing, kita berseru kepada Tuhan sore hari ini. Apapun yang menjadi kendala dalam hidup ini, apapun yang menjadi kelemahan dalam hidup ini, berseru kepada Tuhan sore hari ini.

Bah semuanya dengan kemampuan kami, harta kami juga tidak mampu mengubah semuanya. Tapi ada sumber segalanya dalam hidup ini yang mampu mengubahkan segala sesuatu, yaitu namamu yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau yang sepakat, boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapanmu.

kami memegang janjimu. Barang siapa yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami memegang janjimu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami menerima kekuatan yang baru. Sebab kami tahu ada pengharapan di dalam hidup kami, di dalam tangan-Mu. Engkau yang percaya, sama-sama angkat tangan kita.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: memahami firman Tuhan. Tuhan menyingkapkan kebenaran yang lebih dalam kepada orang yang mau taat kepadanya. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai dengan 16, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3.
1: 1 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan 16 dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan membacakan 1 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan 16. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, aku benar-benar tidak memahami Alkitab. Apakah Anda pernah berpikir seperti ini? Orang yang tanpa Kristus jelas tidak dapat memahami konsep-konsep Alkitab. Tetapi mengapa di antara kita juga kadang ada yang sulit memahami dia? Kuncinya di sini adalah ketaatan. Jika kita mempraktikkan yang kita baca, Alkitab menjadi hidup, dan kita mulai mendengar dan mengerti yang Tuhan sampaikan. Namun, jika kita tidak mentaati hal-hal yang telah Dia nyatakan pada kita sebelumnya, untuk apa Dia memberi kita kebenaran-kebenaran yang lebih dalam? Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan rahasia perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan orang yang menghormatinya adalah orang yang mentaati perintahnya, dan dijanjikan mendapat pengertian yang baik. Mazmur 111 ayat 10. Menjalani gaya hidup tidak mentaati Tuhan mengaburkan visi kita, mengurangi kemampuan kita untuk mendengar, dan mengacaukan pikiran kita. Meskipun kita memiliki akses penuh ke pikiran Kristus, keterikatan kita pada cara-cara berdosa menghalangi kita untuk mendapatkan kekayaan hikmat firman-Nya yang berharga. Saudara pendengar, saat Anda membaca Alkitab setiap hari, carilah perintah-perintah Tuhan, dan dengan bersandar pada Roh Kudus, taatilah yang Dia perintahkan pada Anda. Ketika Anda mentaati suara-Nya, Dia akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang lebih dalam, dan pemahaman Anda akan berkembang.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Petra. Petra. Stream.

telah hadir di kancah musik rohani Indonesia. Lovanda Sebayang dengan albumnya berjudul I Believe. Nikmati berketuhan dengan puji-pujian dari Lovanda Sebayang, di antaranya Ku Percaya,

dan banyak lagi. Dapatkan segera dengan download di iTunes dan Spotify atau hubungi 0821-1216-8402, 0821-1216-8402. Lovanda Sebayang.

Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, satu keluarga.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi. Dengan sukacita kami akan menemani sahabat Petra semuanya di awal aktivitas pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra hari ini sehat dan siap menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan. Sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami antarkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan Anda semuanya bisa menikmati lagu-lagu yang kami sajikan dan juga mendapatkan inspirasi baru untuk kehidupan Anda sepanjang hari ini. Ada banyak sajian lain yang sudah kami siapkan juga di program Bun Pagi. Akan ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Lalu ada Dr. Salah yang akan membagikan guidelines for living, petunjuk kehidupan untuk sahabat Petra semuanya. Juga ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan menyampaikan inspirasi iman pada pagi hari ini. Sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi, Radio Petra 105.7 FM. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Dan bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudari dan Saudara semuanya, Sahabat Petra? Kiranya kita pun juga masih bisa merasakan anugerah dan cinta kasih Tuhan di hari baru, di dalam anugerah yang baru pada hari ini. Dan saat ini bersama saya Pendeta Adetus Arianto, kita akan merenungkan Sabda Tuhan

yang mengambil sebuah tema untuk renungan Embun Pagi hari ini, Rabu 13 Mei 2026, yaitu dengan tema Damai dalam Tuhan, yang didasarkan pada Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24. Sebelum kita akan bersama belajar dan merenungkan sabdanya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang kami rasakan hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan juga beri kepada kami. Hingga pada hari ini kami masih merasakan waktu yang baru lagi dalam hidup kami. Dan sebagai syukur kami juga, kami hendak merenungkan berkat-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui perenungan firman ini kami boleh semakin dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang dengan setia meneladan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus jugalah yang menuntun kami, supaya kami bukan hanya menjadi orang-orang yang rajin merenungkan firman-Mu, tetapi kami pun juga menjadi orang-orang pengikut-pengikut-Mu yang mau meneladan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami secara nyata. Kami menyerahkannya Bapa, perenungan kami saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya cinta kasih-Mu yang menuntun dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi pada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain, apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukan firman-Nya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, betul ketika ada orang mengatakan bahwa tidak ada perjuangan yang mudah. Semua perjuangan itu pasti berat, pasti punya tantangannya masing-masing. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ketika melihat perjuangan orang lain akan mengatakan, alah cuman begitu, alah cuman begini, dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang tersebut yang menjalani pergumulan itu, pasti mungkin akan merasakan sebuah situasi yang tidak mudah. Karena ya mungkin ada titik-titik tantangan tertentu yang merasa bahwa dia kok berat sekali perjuangan saya. Karena pada dasarnya tidak ada perjuangan yang mudah. Setiap perjuangan itu pasti membutuhkan bahkan pengorbanan, membutuhkan sebuah effort yang sangat besar, bahkan juga kalau orang bilang sampai berkeringat darah, atau perjuangannya itu dilakukan sampai titik darah penghabisan.
Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam setiap perjuangan itu ada tantangan. Di dalam sebuah perjuangan itu ada upaya keras yang harus dilakukan. Tetapi pertanyaannya adalah, kita akan berjuang seperti apa? Kita akan berjuang dengan daya kita sendiri. Kita berjuang dengan cara-cara yang dapat dikatakan dilegalkan atau diiyakan oleh dunia, meskipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ataukah kita mau tetap berjuang, tetapi berjuangan dalam Tuhan? Nah, terkadang itu menjadi sebuah pilihan yang tidak mudah ketika kita menjalani itu. Kalau perjuangannya toh bagi kita mungkin itu tidak terlalu membutuhkan effort yang besar, kita akan mengatakan, oh iya, saya mau berjuang. Atau saya, karena situasi saya gampang, saya akan kemudian menaruh penuh kepercayaan saya, perjuangan saya pada Tuhan. Tapi ketika kita pada titik buntu, kita gak tahu harus berbuat apa, seringkali ya kita akan melegalkan apa yang sebenarnya tidak dikehendaki Tuhan. Kita pakai jalan-jalan pintas untuk bisa menyelesaikan perjuangan kita, atau kita akan pakai jalan-jalan yang terlihat gampang tetapi Tuhan tidak kehendaki, ketika kita ingin segera menyelesaikan perjuangan kita atau mengakhiri perjuangan kita dengan lebih cepat begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini yang kita baca dan kita renungkan menunjukkan bahwa Yesus ingin berpesan kan kepada para muridnya. Ketika kata-kata perpisahan disampaikan oleh Yesus, Yesus mengatakan kepada murid dalam perumpamaan tadi soal kamu tidak akan melihat aku, tetapi akan melihat kamu. Tapi juga sebaliknya, bahwa kamu sebentar lagi tidak akan melihat aku, tetapi dalam saat yang sama dikatakan pula bahwa, tapi saat pula engkau juga akan melihat aku. Nah, mungkin itu membingungkan bagi para murid dan mungkin juga membingungkan bagi kita. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus memberikan sebuah makna, menjelaskan tentang arti dari apa yang dikatakan Yesus itu. Dengan Yesus mengatakan bahwa kamu sekarang mungkin berada dalam penderitaan. Kamu mungkin sekarang berada pada situasi yang tidak mudah. Kamu akan meratap, kamu akan berduka. Ratapan dan duka itu mungkin sebagai sebuah simbol dari sebuah perjuangan. Bahkan ketika Yesus harus menjalani masa penyalibannya, setelah Yesus mengatakan ini kepada para murid, ia harus menjalani jalan kesengsaraannya, dan itu adalah jalan yang tidak mudah, jalan yang penuh ratapan yang dilalui oleh Yesus. Dan murid pun juga diingatkan bahwa pada saat itu mereka juga akan mengalami kesedihan, mengalami duka, dan mengalami ratapan. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus mengatakan bahwa dunia akan bergembira dengan itu. Kenapa? Ya karena seolah-olah bahwa dunia akan kehilangan, dalam tanda kutip, orang yang menyatakan kebenaran. Dunia akan bergembira karena tidak ada lagi yang mengingatkan tentang cara mereka itu keliru, cara mereka salah, dan Yesus, ada orang yang menunjukkan tentang ilo cara yang benar itu begini. Karena tidak ada lagi orang yang menunjukkan itu, maka dunia bergembira. Tidak ada yang lagi melawan, dalam tanda kutip, melawan dunia gitu. Tetapi juga dikatakan bahwa para murid pada waktunya nanti mereka juga akan bergembira loh. Tidak selamanya mereka itu hidup dalam ratapan, tidak selamanya mereka hidup dalam duka cita, tetapi sebaliknya mereka akan kemudian mendapatkan kegembiraan yang luar biasa. Mereka akan mendapatkan kesenangan atau bahkan dikatakan kebahagiaan yang orang lain tidak lagi bisa mengambil daripadanya gitu. Artinya kebahagiaan itu gak bisa direnggut lagi karena mereka betul-betul merasakan kebahagiaan. Artinya bahwa penderitaan atau ratapan itu mendahului sebuah kebahagiaan ketika dilakukan di dalam Tuhan. Ketika dilakukan di dalam apa yang Tuhan kehendaki, maka penderitaan, duka cita itu pada akhirnya akan menjadi sebuah sukacita. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah kita menjalani proses kita dengan cara yang jalan pintas, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu akan menentukan hasil akhir kita akan seperti apa. Kalau hidup dalam firman Tuhan, berjuang dalam firman Tuhan mungkin akan terasa jauh lebih berat. Karena selain berjuang, kita juga harus tetap mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Selagi kita berjuang, kita juga harus memperjuangkan
firman yang Tuhan kehendaki atas kita. Misalnya, ketika dalam perjuangan, kita harus tetap jujur nih. Sudah berjuang, disuruh jujur lagi. Atau kita sudah berjuang, tapi disuruh tidak boleh menginjak-injak orang lain. Itu kan perjuangannya jadi double. Perjuangan dilakukan harus dua kali lipat. Tetapi dengan semuanya itu Yesus menjanjikan, kalau perjuangan dilakukan dengan benar, perjuanganmu dilakukan sesuai dengan apa yang Ia kehendaki, maka kebahagiaan itu juga akan kita dapatkan pada akhirnya, meskipun jalannya harus terjal lebih, dua kali lebih berat. Tetapi itu yang Tuhan janjikan. Sehingga memang Yesus tidak menjanjikan bahwa perjuangan itu akan mudah. Tidak. Yesus menjanjikan bahwa, oh, nanti kalau kamu berjuang A, kamu nanti akan sampai pada tujuanmu yang sama dengan apa yang kamu targetkan. Ya, tidak juga. Tetapi Ia mengatakan bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak hanya selalu soal target kita tercapai. Kebahagiaan juga bukan tentang kita sampai pada apa yang kita inginkan dari perjuangan itu. Terkadang kebahagiaan itu bisa kita rasakan meskipun kita tidak sampai goalsnya, kita tidak sampai tujuan akhir yang kita targetkan, tetapi dalam proses yang kita jalani, kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Misalnya, ketika orang ikut lomba, dia harus berdarah-darah menyiapkannya, dia harus berlatih, menguras tenaga dan lain sebagainya. Tetapi ketika berlomba, dia tidak menang. Ya pasti ada kesedihan, tapi yang menjadi satu kesenangan adalah pertama dia kesenang karena dia sudah berani untuk mencoba. Orang yang berbahagia adalah orang yang berani untuk mencoba. Lalu yang kedua, di dalam prosesnya ia pasti mempelajari banyak hal. Yang tadinya dia masih lemah, di dalam prosesnya itu dia semakin dikuatkan. Ada kebahagiaan di sana. Jadi meskipun targetnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi kebahagiaan itu tetap saja bisa dilakukan atau tetap bisa didapatkan kalau kita kemudian berjalan di dalam kehendak Tuhan. Maka tema kita hari ini, damai di dalam Tuhan, mau mengajarkan kita dan mengajak kita bahwa yakinlah kalau kita berjuang dan memperjuangkan kehidupan kita dalam aspek apapun, tetapi kita berjuang di dalam Tuhan dan kita berjuangnya bukan dengan keinginan daging kita yang mencari jalan pintas, maka kita akan merasakan kedamaian dan kita akan merasakan kebahagiaan itu. Kita mungkin sudah punya banyak pengalaman, dan pengalaman-pengalaman itu semakin menandaskan tentang firman kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berjuang. Bagi kita yang masih terus berjuang, jangan menyerah. Tuhan akan ada, Tuhan akan menolong, dan jangan lupa, berjuanglah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan dengan jalan-jalan pintas, bukan dengan jalan-jalan yang terlihat enak dan terlihat membahagiakan, karena kebahagiaannya itu semu. Ya, kebahagiaan yang nyata adalah ketika kita berjuang di dalam Tuhan. Meskipun berdarah, meskipun berat dan jalannya terjal, tetapi ada kedamaian dan kebahagiaan yang akan kita rasakan. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, marilah bersama kita mengakhiri perenungan kita hari ini dengan kita berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu dan kami mengalami bahwa perjuangan kami di dunia ini tidak mudah. Dalam berbagai hal yang kami perjuangkan membutuhkan sebuah effort yang besar, membutuhkan kegigihan, bahkan terkadang seolah-olah membuat kami mudah untuk menyerah. Tetapi saat ini kami mau belajar, di dalam perjuangan kami, kami mau tetap berjuang di dalam Engkau. Meskipun ada cara-cara yang gampang, cara-cara yang lebih mudah, yang menjanjikan kebahagiaan kepada kami, tetapi kami tahu bahwa kebahagiaan itu semu. Karena kebahagiaan yang kekal adalah ketika kami berjuang di dalam Engkau. Engkau tidak menjanjikan semuanya mudah, tetapi Engkau menjanjikan kedamaian, Engkau menjanjikan penyertaan, dan kami yakin Bapa, di dalam proses perjuangan yang kami lakukan di dalam Engkau, kami pun juga akan mendapatkan kebahagiaan itu. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami, supaya kami tetap senantiasa bisa berjuang dan mau berjuang di dalam Engkau. Kami saat ini menyerahkan Bapa untuk hari kami saat ini yang kami lewati, kami yang harus sekolah, kami harus bekerja,
di tempat kerja kami, atau kami yang harus memulai aktivitas kami di rumah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, dan berbagai aktivitas kami yang lain. Tuhan, kiranya Kau yang menolong dan mampukan kami, supaya kami bisa melakukan semuanya itu juga dengan tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga semua aktivitas kami, tanggung jawab kami hari ini, semuanya juga boleh berjalan di dalam cinta kasih dan naungan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan pintu kehidupan kami saat ini, kiranya kasih dan rahmat-Mu yang sajalah yang boleh menghantarkan kami untuk kami senantiasa menjalani hari-hari kami saat ini. Kami mau menyerahkan ya Bapa, hari-hari kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang hadir dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah embun pagi kita hari ini, edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Oleh karena itu, saya Pendeta Adi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo mohon undur diri. Kiranya kasih Tuhan dan damai Tuhan senantiasa mengiringi aktivitas sahabat-sahabat Petra semuanya hari ini. Dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi dan kami masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 8. Bagi Anda yang sekarang ini sudah menyiapkan diri untuk berangkat beraktivitas di luar rumah, kami harapkan Anda bisa menikmati perjalanan Anda dan tiba dengan selamat bertemu dengan orang-orang yang akan bersama dengan Anda beraktivitas sepanjang hari ini. Sahabat Petra, mengawali hari dengan pikiran positif menjadi awal yang baik untuk mendapatkan banyak ide dan juga membangun relasi yang sehat dalam kehidupan kita. Pikiran positif hanya bisa kita dapatkan jika di awal pagi kita juga mengisi pikiran kita dengan hal-hal baik, dengan baca firman Tuhan misalnya. Sahabat Petra, kita akan membawa pikiran kita kepada pengharapan dan juga janji-janji Tuhan untuk kehidupan kita, sehingga pikiran kita pun diisi dengan hal yang baik yang bisa kita bawa sepanjang kehidupan kita. Kami harapkan sahabat Petra bisa berpikir positif sepanjang hari ini karena Tuhan bersama dengan kita. Bagi Anda sahabat Petra yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani dan juga mengirimkan pesan-pesan positif, juga pesan-pesan bahagia untuk sahabat Petra semuanya, Anda bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Masih di Bun Pagi sahabat Petra, dan masih di 105,7 Petra FM.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lima koma tujuh Petra FM.